Nairan kikai ko ajwajon chuk yam tendot kale ba ke ngwat kala yok tene minuk sbs.com.au/tinka kale ba ke yok tene ten kana wache tok en akwar dud malek e wak in bajal nyang pin ke wieng mentine go kwa gwer dan thol kwa bajarom weekend relok ten kana ke yom jama.